0: 101.7 FM Utara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Utara Radio Ciamis.

0: dengarkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan.

0: RT14 RW4 Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Awawan selaku konsumen pengguna produk Cedas Sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Cedas Sip apa aja?
0: Pas

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medanglayang.
2: Bonita Indonangdut.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: Wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Pesona Dangdut bersama Jadasi Madu Hijau yang paling sip. Yo, yang mau request dan kirim salamnya, hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona Dangdut bersama Jadasi Madu Hijau paling sip.
0: Paling sip.
1: Bagaimana kabarnya Ija pagi hari ini?
0: Alhamdulillah sehat. Mama Is, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Mama Is bersama keluarga juga.
0: Amin.
1: Gimana cuaca di sana?
0: Cuaca sedikit cerah di sini, Mama Is.
1: Ya, sama. Mudah-mudahan selalu cerah ya. Seperti secerah hati Aija.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, Mawis lebeti payun.
0: Perdana.
1: Ya, nanti tadi opo aye teh acan wae aya. Wong eta bisa bara uy.
0: Wong eta ta.
1: Tabu 10. Request lagu nanya.
0: Mangga mau request lagu.
1: Oh, iyo di Adela.
0: Adela.
1: Naonnya judulnya teh tadi tetes silap di gara. Oh yang iya Tang Tingtung ya.
0: Tang Tingtung.
1: Tang Tingtung di Adela.
0: Ada. Kintun salam nang.
1: Kintun salam nanti payun Kang Waija anu nanti tugas. Mudah-mudahan tugasnya tuntas sampai tuntasnya beres sampai tuntas. Selalu dalam lindungan Allah Taala.
0: Amin.
1: Berikan kesehatan selalu. Di payun di kintunan salam nakango bunda panyalu sarang paji odo oleh jeng enjing bunda sehat selalu. Mudah-mudahan hari ini diberikan kelancaran segalanya ya. Selamat beraktivitas. Semoga segalanya diberi kemudahan dilancarkan.
0: Amin.
1: Pangoka Mama Ai pasca ogi haturan izin enjing Mama Ai bersama ayahannya. Gimana sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya Mama Ai.
0: Amin.
1: Oge Kang Oteh Indah, haturan teh lejeng enjing. Wilujeng beraktivitasnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran segalanya. Oke, sama Mama Sherin, haturan aja nih Mama Sherin. Sehat sapa pawasna. Teh Mawar oge haturan nu jeung anjing teh, sehat selalu. Kang Bunda Mawar, Bunda Hartini, Bang Jun, selamat pagi. Sehat selalu Bunda. Puntennya aya nama ka payuran ku Mama euy, Bunda. Kemarin-kemarin perdama wae nya Bunda Hartini lebetna. Enak apa yang kau mama harisnya? Kang Asep dampak okenya serong lah. Kang Adam aturan geng Enji. Kang Oka ayah salong oke aturan geng Enji ayah sehat selalu. Kang Oka Bunda Ayu selamat pagi Bunda. Kang Oka Aredi. Kang Oka Kang Doyek. Amanja Kang Ujang Silabu Arifah juga. Mama Yuli, Kang Opa Teh Dahlia di Palian Lanutnya Teh Wati, Mas Herti. Kang Opa, Adede Imron, Rijang Enjing, Adede. Tetap apa usmanya, Bunda Nilam, Haji Endang, Teh Uni-Uni, Mama Resi Haji Soleh. Ajo Holigan, Rijang Enjing. Adoling Aboh, Kang Obes. Kang Obang Budi, Teh Adam, selamat pagi, sehat selalu. A Ari, Kang Oa Adin, Umi Boga, Mama Jintin, Kang Oka, Mama Ica, Teh Puja, Kang Otai Sukaraja, Teh Nuri, Teh Bungsu, Kang Adul, sehat selalu. Areno Bastian, selamat pagi, sedang cerita adanya. Selamat pagi, sehat selalu Areno. Kang Oka, Kakanda Uhu, Yulejeng Enjing Kakanda, selamat beraktivitas, mudah-mudahan tumpangannya lebih banyak ya dari yang kemarin. Mudah-mudahan Kakanda sehat selalu. Kang Oka, adanya Adewa, Ade Rendi, amankan. Kawan-kawan kami kita atasnya Papi AO bersama Bunda Liana, selamat pagi saya selalu. Kang Oka Acepi, Bunda Elita, Teyun Gorinda Katuran Teh, selamat pagi. Mama apa Kang Obat, Kang Sep Jupe, Kang Oka Bayu Dokin, Adian Banagara, Teh Kumpai, Mama Dina, Mama Aryo, Mama Rizky, Ivarian Kujangnya, Kang Oka Akilayung, Abah Ijai, Kang Oka Sadenya, Kirawit, Kang Oka Arya Nilaga, Kang Suhendar, Kang Ayi Ampian. Ayo nyolok ate.
0: Saya, Mas.
1: Tacan garugahnya.
0: Ohan.
1: Tacan beraktivitas. Kang Oka Nuri atasnya Teh Amel, Teh Kumpai, Adeni, Atoni Kurniawan, selamat pagi. Kang Oka undang BBC, ayah Amperanya, Abah Ampera, Kang Ujang Toge, Kang Wilson, Kang Oka Sadenawanya, sahabat Petara, Lijeng Enji, Lejeng aktivitas, mudah-mudahan pada sarat sampai pos nanya. Aja, atur nuhunnya karena waktu sangat pendana. Mewana aja saya selalu bersama keluarga tercintanya.
0: Amin.
1: Anu teka tawel hapun tenanya. Pokok nama dikumkan ti asam pejir.
0: Tuhan.
1: Salam kompak selalu, salam sehat selalunya. Atuh nuhun, assalamualaikum.
0: Jamin sami mamai, assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Joy Holigan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aijal bersama Jeda Sip, Madu Hijau yang paling sip. Lagunya Sonia, salamnya Bartendas, Mai Pasca, Maujan, Mais, Ibi, Teh Puja, Mas Erin, Noi Ajahra, Teh Yuyun Gurina, Kang Adul, Kang A Anton Blowen, Kang Obes Gael, A Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Ba Adam, Abayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat setara semuanya, hatur nuhun aja. Sami. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pasona dangdut ya, Aijal ya.
0: Pasona dangdut.
2: Pasona dangdut bersama Dasasip Madohi.
0: Madu Hijau.
2: Tadi dulu kabar sebentar.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum. Pesona dangdut Redaksi Madu Hijau yang paling sip. Damang,
0: alhamdulillah damang benar ini.
3: Alhamdulillah Pangesto. Pokoknya selalu baik-baik aja, selalu sehat.
0: Amin.
3: Iya, di sini cuaca cerah, cetar, membahas.
0: Sama di sini juga cerah.
3: Oh, sama. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Iya. Tuh Bang Jun, ayo.
2: Apa kabar Aizal?
0: Alhamdulillah baik Mas Jun.
2: Iya, lagi sehat. Mudah-mudahan Aijal ya, bareng keluarga sehat selalu ya Aijal ya.
4: Amin.
2: Dimurahkan rezekinya, dijauhkan mara bahaya. Mudah-mudahan karir tambah sukses ya Aijal ya.
4: Amin.
2: Iya, tadi kata berkama Mama Uwi. itulah lagunya Aijal.
0: Boleh, mau request lagu apa?
3: Dari Bunda Anu, Pak.
2: Ya udah.
3: Yang gini nyanyi anu liriknya tapi nggak tahu judulnya lagunya. Indahnya aduhai
0: indahnya
3: iya coba cari
2: itu kali aduh apaan
0: Roma Irama kali ya dari Roma Irama
3: iya kayaknya sih
0: aduhai
3: iya aduhai kayaknya. Iya itu ya ayah.
0: Mantap.
3: Iya.
2: Ada ya Aijal ya?
0: Ada. Kintun.
3: Ada. Salam-salam.
2: Salam-salamnya buat Aijal duluannya. Semoga sehat selalu. Terus Kang Sebi, Bu Nairnita, Kang Adul sama macannya ya, Kang Adam, Kang Imam Tarajo, Dede Imron. Terus Kang Doyeng, Kang Doni,
3: Arendi, selamat pagi, Mama Ois, selamat pagi ya Mas. Aduh, mani ketabrak-tabrak dari tadi. Terus buat Ibi, selamat pagi Ibi, Kang Adeng, Suradeng. Terus buat Mama Yuda, ada Dede Kurnia. Terus buat Bunda Pega, Bunda Tira, terus ada Bunda Panjalu, Mami Indah, Adigo, iya, terus buat Kak Iwan, Mama Rizky, Mama Ica, Api Ako, iya, terus buat Adigo, terus ada Ayah Kalong, Teh Hani Kompai, terus buat Abang Budi. Iya, terus ada Amankan. Iya, Kang Dewa, Afirman, Ayupin, Adoyeng. Iya, Bunda Tenggara, Mama Nopal, Mama Entin. Selamat pagi. Ada Apin, Aba Ijai, Teh Bungsu, Mama Serin. Terus buat Kang Obar. Buat semuanya aja ya, Ijai.
0: Buat semuanya aja.
2: Buat ya. Aijal yang lagi tugas sampai tuntas semoga sehat selalu ya Aijal ya.
0: Amin.
2: Terima kasih Aijal waktunya.
0: Sama-sama.
2: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari AOBES Gail. Assalamualaikum pagi Aijal. Hadir jumpa lagi di suasana cerah-cerah yang baca wasik.

depan. Well, request lagu Jangan Lupa Bahagia, Salam Kompak buat sahabat Setara. Semangat, tetap semangat, sehat, sukses selalu, amin. Dan spesial buat tiga jagoanku bersama yang selalu di sisiku, sehat selalu, Hanupis Aijal, sukses selalu, sama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip, tetap semangat. Well, dikarenakan sudah

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Wakapidi, Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100% sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih

0: jernih, saya terus usahakan yang socak clear-nya diteteskan secara rutin. Dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
0: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai pisoca, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi pisoca, karena pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.
4: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Gijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi nomor 0812-4560-3335. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sona Dangdung bersama Jadasi Madu Hijau yang paling sip.
4: Yang paling sip.
5: Selamat pagi Aija.
4: Pagi juga Teh Mawar.
5: Iya, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik. Teh Mawar gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah lagi sehat.
4: Alhamdulillah.
5: Request lagunya.
4: Bangga. Mau request
5: pengen
4: apa?
5: Dulu pedon dari Adela.
4: Lagu dari judulnya apa tadi?
5: Bulu pedon dari Adela.
4: Ada.
5: Salam-salamnya ya. Buat Aija duluan. Semoga saya selalu bersama
4: Amin.
5: Suara kecintanya. Tetap semangat yang tugas. Terus buat Anyang juga ya. Terus buat Kang Ade, buat Kang Wilson juga, buat Arendi juga selamat pagi, buat Debayu Boci, buat John Holiker juga, buat Atoni, terus buat Arendi, terus buat Ari, buat Kang Abo bersama Teh Indahnya selamat pagi, buat Andin Mau, terus buat Acipe juga, buat Yang Taylor, buat Tang Doyeng juga selamat pagi, buat Tang Adam, terus buat Bunda Panyawi juga, buat Teh Yuyun Gurina, buat Mama Nusi, terus buat Mama Uyi selamat pagi, buat Mama Serin juga, buat Mama Elsa, terus buat Si Ibi, buat Iknai, terus buat Dede Cisayong, buat Puja juga selamat pagi, terus buat Bunda Ayu juga, terus buat Api Hahuy alias Kandanya, Kanda Uhuy,
4: Kanda Uhuy
5: gak beli saya, beli tekan sapat. Terus buat siapa lagi ya, buat Mama Ica juga, buat Reno Bastian bersama Mama ditanya, terus buat Anthony juga, terus buat semuanya saja ya, dikumin
4: aja.
5: Ada lagunya?
4: Ada.
5: Ya, makasih ya Aija.
4: Yo,
5: assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut.
6: Pesona Dangdut bersama Ayah Rasid. Anu Hijau, anak paling sip.
4: Paling sip. Man.
6: Di Rujung pagi, Ayah.
4: Di Rujung pagi juga, Kang Wilson. Gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, seperti kemarin.
4: seperti kemarin.
6: Iya.
4: Bade request lagu apa, Kang Wilson?
6: Perjuangan dan doa.
4: Perjuangan. Ada.
6: Kirim Haji Oma Irama.
4: Kirim salam nak, pengen.
6: Kang yang baru turun barusan siapa?
4: Teh Mawar.
6: Teh Mawar mengatakan beliau yang amazing. Juga buat Kang Odo Bunda Panjalu ya turun. Terus Kang Mama Elsa, Mama Iis, Mama Indas. Terus siapa lagi? Kang Dilan. Mama Ica atau Kak Teh Puja. Selamat pagi. Selamat selapan pagi. Buat ini siapa? Buat Kang Herman Salana Ros juga atusan. Bibi yang pagi. Dede si Sayong, oke Kak Mama Idam, terkakan dunia. Selamat pagi. Oke Kak Uhui, Kakak Uhui. Selamat pagi juga. Juga buat siapa lagi ya? Saya Serin. Saya Serin siapa?
4: Mama Serin.
6: Mama Serin dia berjalan pagi. Nama Luis begitu. Terus buat siapa lagi ya? Yang untuk semuanya aja.
4: Buat semuanya aja di kumis.
6: Iya, bis. Suka ngeblank juga belum ini semua. Belum apa semua. Malum jalan ini jalan-jalan. Jalan masuk. Terutama buat Kang Ija aja. Selamat pagi juga, selamat menjalankan tugas. Semoga ada dalam sehat.
4: Amin, amin, amin.
6: Iya, apalagi kalau di barengan salapan pagi bersama Jada Sip. Madu hijau yang paling sip. Itu aja kayaknya lah. Jadi kantor dulu.
4: Siap, Kang Wilson.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada dari WhatsApp dari Adia Anjadasi Pandrijo yang paling sip, laguna cincin permata biru versi DJ buat sahabat setara mat pagi hatur nuhun aijal. Oh, sami sami.

Ani Herliani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Aijal. Pagi juga sama sahabat setara. Ada dari Abang Wasel Samplangan, Gianyar Bali, hadir pesona dangdut. Assalamualaikum, selamat pagi Aijal, kabarnya baik-baik. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih. Sama-sama. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang request, yuk kita dengarkan.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: All artisnya Adela.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Visocha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Visocha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibeureum.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali.

0: Sip, terima kasih Jodo Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Legend Ibrahim Aji, nomor 19, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaur Beti, Ciamis.
3: 4, 4, 1,